0: ཁྱི ང་ཤང་ཧེན་ཡོང་ཡེ་པོ་ཏ་ཡོང་ཐེ་དང་པོ་ཡེ་ཚན་ཐུར་ལབ་དེ་ཝུ་ཏོང་ཁ་པོན་དུ་ཅང་རང་ཉིད་ཅི་ཏ་ཅི་ཡ་པོ་ཤེ་ཡོ་པེ་སམ་ཆེ་ཏེ་ཙམ་མ་དུ་ཅི་སོང་པ་རེ་རེན་ད་ན་ཡུང་ཁེན་ལི་ཕིང་ཁེ་ང་རང་ཤོང་ཁ་ཆེ་མོ་ཇུ་ཤར་ཇུ་ཇ་ཧ་ཅང་གཔོ་ཡོ་ང་རང་རེན་ད་ན་ཡུ་ཐི་ཉི་པ་ཡིན་ཤེ་སོང་པ་རེ་ང་ཏོ་ཆ ཁྱི རྒྱལ་སྤྱི་ཡི་ཁྱོན་གོར་སོང་སང་ཉིམ་མན་ཐ་ཤུ་ཅ་ཅིན་ཤི་སོང་པ་རེ་རྒྱལ་སྤྱི་ཡི་ཁྱོན་གོར་སོང་སང་ཉིམ་མན་ཐ་ཤུ་ཅ་ཅིན་ཤི་སོང་པ་རེ་རྒྱལ་སྤྱི་ཡི་ཁྱོན་གོར་སོང་སང་ཉིམ་མན་ཐ་ཤུ་ཅ་ཅིན་ཤི་སོང་པ་རེ་རྒྱལ་སྤྱི་ཡི་ཁྱོན་གོར་སོང་སང་ཉིམ་མན་ཐ་ཤུ་ཅ་ཅིན་ཤི་སོང་པ་རེ་རྒྱལ་སྤྱི་ཡི་ཁྱོན་གོར་སོང་ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁྱི Dātīn yīmbu hiocha xēbī xēngkōng kōyū tōng rewa yōbī nēdēn sōch sōsō yōbī nōng. Xēngkōng tōhī tōngwī nēdēn chōsōng tāng, lōngkōng chēmī bōzō kē nēdēn yē, nīrwī bōzō kē nēdēn yē, zēdī nēdēn sōng, chūyī bōzō kē nēdēn jī, dēmī bōzō kē nēdēn jē jē yōbā rī. Dātīn yīmbu hiocha tāng tēndēn xēbī nēdēn kō, nīn tē rōnglān rīyē chōng chē tō sākū lā nēdū xē jō zī jē yōbā rī.
1: Zedu dinbi Bejong Zuche Shijio, Zhongyang Xiankong Kuyo Sunxiong Daxie Cochung Ke Beze Shie Jibi Che Dinong Dirin. Zhongyang Xiankong Kuyo Sunxiong Daxie Cochung Ke Mangso Che Yinbu Hiuja Da Tiende Shie Ri Ka Chogoba Juju Da Daxie Che Di Shie Chula Doko Chinong Do.
2: Zedu dinbi Cui Zhu Nyingbara Zhongyang Xiankong Kuyo Sunxiong Daxie Cochung Chubi Rang Jiong La Nyi Zhav Shie Chir Shibi Mangso Che Yinbu Hiuja Jira Tiendu Shie Ri Ka Chigibi Nang Ke Nidu ju zhe, nye zhou xie sen pa tang. Nidu zhe, din cam rang xie de, nye sen xin. Nidu nga, nye zhou xie zhen yu pari. Da xie le lang xie xie song, da qia yong zha xie yu. Zhong yang jian kong ku yu, song jiong da xin cho chong ki. Mang cho ji yin ba zhe jia tang, tin du xie li ka jie ge bi jie zhou tang. Da xie le ju zhi xie zhe ji nang dong, zai ni da li xie wa hang, ju li jin di ji, a p p to ni xi to xie cho.
0: 向来前途中间人念着念就对你能控制些别三节的抗议时候三天农业主日新八等本就定给共产党学位长生落落总给下落年冬年主律压在公布国位来的学用的中国主席总用接向的中大局级给压在公布国有一起业绩做嘛对基的国协会心中蒙族东朝给永巴饶比日外前部中的沙巴托在每一冬月也比如压在公布国外送月巴里 Loro zonne, be xiaju je treju reju tene batang, sabato se mi soton je jane yeto ngaja barche rentuin bangjo ne, yaza gumbi tuenku zo yinxi, nanxi tre bata xienka leba, yaza gumbi zonka mongxi pika leba che yinbe, gongjo yaza gumbi sacha xibi cini de yue, yaza gumbi gobi yonba ne, sanye de ge xin rupi loko che, baba che kati kache xire, lodar che seda ngapa ne rupi danju pa ne, Lorongke, yata gumbu gobi dui cui yao xie de yunba dang. Dalo jidui jie nang xie zhuo le xinba dang, chabamba zhen rinba. Yata gumbu gobi dui cui jidui jie xiong ne, tuen lin baba yong jo mo ye yao po xiong yunba ri. Yata gumbu gobi le de denjang dong gori dinba, cedi jie ji gu ne zhu jiong gili xa qi. Loro zongwe dang zong si yung ge, zong dang xiang, zong cuo. Yata gumbu goyu jie, rim ye do dang ma la zu ne. Mi re la lao che re tang, lao che ku ne rengu shi ba, ne tingke je zambu go wa. Zambu gui cha sadung shi saba je je lao lu duen cho nipo she hi, lao che me ba zambu go wa tang, sa kung la gan ne zambu go wa, cin mo zambu go wa, gao dong ku du zambu go wa je tinggu she ba tang, xiao yong ne za xun xe lu dao ge ni zong se she di, san tui za tong ge xian kum che ge su xiu she ba re.
3: Tā tālō inā mbō kōchō yamōdā, tē nā hītīgī yamōdā, tē dēngjā khēn tā mē dzūtō trīng sōndō xēng sō gī tōndō, tē tīgī kē yamō dēngjā tā hītī. Tē ngā inā xiakō tōng nē dēngjā khā tsuk tā mī, tē tā dēngjā khā mbō tīgī kōchī tīgī dō, tē lōsō jēchī tīgī dō, tē tīgī nē tīchī tīgī, tē tīgī sēng hiu yō.
0: Tē tō chā jī. Loro zonke yaza gumbu kuwa macho pa chudun je kaja chadwa shebi no mana dodam tsuenze dang, meku dodam, dilan sunshun, shenkan sunshun soche te gongju do ngopa dang, la che zima chen ne rengo sheba, chenka nga nyoso sheba, tsuenze sheba soche sha shue la donde chane do ne. Zambu kuwe dilan da shezo teni la nukyu yegu sunshun sheba re.
2: Nyingxi tamar chandu zhongqi qi zhongdang qi kaka mandang chandu darji yezu xi bin mangzu rangshi qi xi gu nangzu biwa dang jia qi mangzu qi gaisi qinbu tau yubari. Karo qi qi mandang chandu darji yezu xi bin mangzu rangshi qin rinda na wangbu junji qi mandang rinda gao tangbu niwa dang. Zanni rinda xi bi gao se rinju pa cu di cu ngay jian na gu su jia dang gun ta zang pa su li rin ta ta li zhu xiong xin wangbu junji qi meng ala li yi ngu ni ngar zu ji kencha xa bi, rin dar ji lao zhong la pen pa zhang pa tang, rin dar ji li yu la pen bi, dun zhi ni me xiong ri. Ya ko ji zhi ju gi yi long tong tang, sar ji le xin rin dar ji gao se. Wang bo zhong ji jin rin yu ba nye se zai ke yi, zu mi ji tam yu tang, le ngang ki lam ni, tang tang mi jil, pa yi ji la gai ji yu ba chong par xe pa tang. Pa ma ji gui bo mo xe pa tang, nga rang zhong guwa yin ba ba ba qi. Māng chū lā lā sō lī, kū chū yāmbā mī bī, nī tāp jī, nāng bā ngōng bā rā xīn. Wāng bā rō jūn jī yī yāng, nī rī mā nyāng bī, bā bā zīn sī tū yū bā rī. Cī rī nām jī jī, wāng bā jūn jī xīn bī ngō nī, ngā chū lī dī bō mē jāng, sāng kōng yā bō yō. Jī sī ngī mā tā nī, sār jī nī tāp jīn tā xī nī, rāng gō rāng tīng tāng, chō rā chō nāng zīn jī yī. Wāng bā jūn jī jī chō bō chū, pūng dā tō nī tāng, chām nī jī tā jī. Pai jin pe ji la li jin pa wi zhi wa shi zhi yin xi song pa ri. Ka ro ji wang jiu lin zu ji lin zi, ru ma chun zu gang ta ji ma ra. Nga zu da li ji xi gu tang tan di, wang bu jung ji nam ji li yu ji gung kri mi ni. Zan li jung tar tang, wang bu jung ji la yao zhi so zhap di. Ka ro ji ji wang bu jung ji nam la, yong bu ten jia yong ra, ten ji zhi ji yin xi song pa ri. Guang jiu zong da bi wi, ka par ni lin tang, ka par ni tong zhi tar ji. Zong rang bi, jian zhi chu. Zhen yu ba tsu yi sar ji ji shir tang, yu su zung yi zhong, mang tsu pi ji, zhi ram ji nyam zang so la mi ni. Zam xia sar zang xie pa ri. Zam qiu ri ri li, di rab ji nyam nang tang, jia ka la ge wi san ba ngu san mi lam ta tar di. Gong jiu zong ki pi ta gong pi ji chu ni ngun bi, nam ba sar pa tang, nyam jia sar ba gen la zin par xie yo. Zhen dar jin tan ju la, ka par ni li tang, ka par ni tong ki, din zi su su ni, an tang bu tang an ni ba, an san pa ji, ri ri dam yu ba ri. Gong jiu zong kin ri yu ba, du ji wang mu, ngi zu bi ni tong ki, yu tong na, jia zo san ni ki, bo mu yi li wang xi ban da ri. Da ri xi gu chu, an ni ba tabara, ha jiang ga bo xiong xi song ba ri. Zha yu zong, tab jiu jin jir kong do ji, མང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང

0: rang ka chi yu.
1: Ke ching me, nga dupso ge yu. Xiao ye rang kar xie song a.
0: Ke ching me su, chep xiong zu mi du zu, guang xie zhi zhi jing yi. Zhu su xi, rang de da, ngan zui li zhen zu ge, qing a, chuang de tuan zhe sung zhi zhi qie bi. Si ma lang zui da, mi du yu bei re ham. Tung du chuang de na bu zui bei, keng xin zhi yu. Nang ri ri ge, pe mi guan zhu ri ri chung guo zhi. Rangi jik nam ni, di gan le pe mi guan zhu di ming qie bi na, rangi ru mi qie zhi. Lu yi wei ge, tang de keng xin zhi de dam su, qie zan pan jia ni, ma lang ru mi qie zhi. Tang de jo rangi dang bu zhi.
2: Wang Yun, ke zi, lian zhu du wa. Nga da Wang Yun su chu jik qie ne, si mu wei ru gu qie zhi.
0: Tadi sini juga jis.
3: Asal cawai, asal nak jis sembun be a.
0: Nih mungkin ni, ni aku congkak lah, ni aku congkak jauh jis. Kau tu awak yang sembki.
3: Yu Ting, rasa jis sembun be.
4: Ting san, top sih tangga mintu.
1: Nga tahu sih lu dah.
4: Asal cawai, rasa yang sih sosi, nga sih caca kisah lu rasa cewu.
0: Rasa sih udah mintu ke? Kali ke tu nak, seni lekang yang macam ni. Ni pahyo, na cium tu mintu.
4: Nang dah mintu, rangkang saya timbir le, ngah ingat lepas ini.

0: ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ dhulu yu gobali, chige do yombo tobatan, kyuzom chubuchasibi udamlaya ije zawane majiro shugin. Tungine rengi tingbegi yangrong samyona lunyangi nyanga yore.
1: Mingar kyodion di toyo nyejima zo nam jiti chanbe timsi nyedion kanyar chayu batan. Kyodion di shibju chanbari shibju nungyur pyusimbarshi.
0: Kyuzom jilaya chingjian chubuda dhungje dunji dunyi na kyabe mi gyalagi mi shiyan dikzu jayaji gyezam dhul. Chige do gyengzu jayaba tibi kyodion jirijik zay jayaba di. Tangzam jizo denja kuryu zangse tubatan. Gyebe yume totam nyendobi jyendze dan cheche omdub chumore.
2: Kyodion di zaychi tajin tubati. Gyan cham zhichi gyan zu nyinsu ki lamliya gyukhen tsobote ya dongdi chani dong tubachiri. Tan cham todam ki jikzu jyugyong tubachungwasi. Masi tapin lo si songba yini, mi si ki kyubi nguni, kyubi te ya lobsu tang kogun ki rintang chimbudin yoshi. Ngan cui dikar chi chua su yungbob sobar gyukhen cui, tu dong nang chubu chabu ziwi lu chi ki damla yi chi zawa ni na yuwa ma zhin la. Tiwai di ya ka cui debi yini, ye chim sirki nyesin huo di toki ma riz shu hin. Oya, simo lingye, ting di li chin shu sam taga xio hin. Lingye ki tiwai ma wii chimlu shi zi kendo yu na, chiu ri ting di ki chimlu yun si yu kendo na shu. Lingye, shu ling cha guo.
3: Ni hao,